0: kumjuru ya i barrihon mabanyang nantai bajos konsuba pidahun pidasisan melim mamawan yang ban kumjuru ya i pak bla namoplang i bahap napo umpling ban kumjuru ya jongkor tong kuna kurba jongkong kotilda idu mokhanu bat berkunjur iki prasnong nang ni na polom bersiang na pitang unjakoj ipakna na mokulur na umsau bat kunjur na po mo langsu na tina po umpanai pampanai malanghar bat ia berokai tu pasang begini program tu bukata kata
1: kuli siun ba lingkoi ngala pentep gajirai
0: mo ha ta
1: si masuk ipi mo
0: ha ta kasi betul ke

0: Ribor. Me pay lili tu kudon. Eme ngapit bakar don em kutuku sharp plus F. Plus F ayuli kata. Mitip. Haga bam ke bangi bam. Lada duna ki nutrien bar ki vitamin. Ka kata ayah kemet. Ka bor perkat. Wat ya kikam ki jambaman ka siru. Te. Haba pitir uka u ata kamlu. Kaum penyang negadut. Ki badon ya ke sharp plus F. Ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badon ya ke sharp plus F. Na kamenta ke jing im ke babha. Nagi nutrition ki bapura. Bat ban yo ke jing mentoy. Kam tam e haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya. Shillong.
1: Hello, request line.
2: Hello, good morning.
1: Good morning, madam. Pi call na ai?
2: Ah, call na shani mau kudok.
1: Oh, hidup mau kudok ni eh?
2: Hai.
1: Hidup mau kudok ila thok yang hana man sakot di sha yang ni baro.
2: Amde ra ba thok.
1: Ila pila pila li kelas minta lah sedang.
2: Empat sedang le, sedang ung menai ba prate.
1: Oh, ba prar ba prang anu sai benai ba nyau lah sedang.
2: Jep keng ki ong nai ba fresh khang gum nom
1: to enjoy request ben man la ka sngi hadu bai ba phra enjoy ben te mate mata ka sngi bi dai phi ko asha de jing roi yu bi si smart ban request jing roi shat ne to jing roi yu phi ko asngam ta si to ong
2: bo bi la to ka na kan ru
1: a de ka ta te phi la sngo gum nom phi a phi pa ngan jet na ni
2: Hai.
1: Yu him sultanat pada sih bi?
2: Asu tenat bi?
1: Kan ai nak jing rob akril mo.
2: Hai ta.
1: Ngo bari saki tan je pi tu hab ya lenti na satu hi kan mau I bakril.
2: Hai.
1: Ai jing rob akril mo.
2: Lai dekat mri na ni.
1: Em long la di ya hab ya lenti hi satu hi em ki tan ka spar em ka jing rai ka jing I pada. Hai. Tong ni dam da ka jing rai jing bakril mo.
2: Hai.
1: Kidan kini jing ruai jom akril hne ngam la ko ngo kat bangang im kari Meghalaya rempai. Kari kopor bathyang ma. Kopor bathyang. Miang. Ne kelyang khutia. Kelyang khutia la ye sngo bha ma.
2: Ai
1: la kopor bathyang ma.
2: Hai ta.
1: Ti ye nu fin de dikit kini jing ruai.
2: Ko ya fiang tu di staff baro badan lang la sngo.
1: Kublai shibun. Bar ka syama.
2: Hai.
1: Toh anak ta?
2: Ba ya baru hiji bas ngap ya kan ni Akash wan Shillong.
1: Okey toh. Toh. Beli sibun, ba halu punai ba pra, kami nanti bangan ya sngo ba ya kasur namo kudok. Ma. Toh kedman ba pin sultanat ini jing wai rumah.
2: Hai ta.
1: Bye bye.
2: Bye.

Aku program ki surat yang pila yuk sengau mentan yang tu kucing rai lanu ngini sembiang ya kebala ruari ba syos tu fil kongwir ngin sengapat menta ya kucing rai na iba daminot je wan kar kucing rai kapila ai keteng penyeng lakadau hadin ketapat kucing rai.

0: and I'm lashing out standard. Just started, party ain't over. Can't be that, everybody's still sober.
1: Hello? Hello?
2: Hello?
1: Hello, request line. Good morning.
2: Good morning, if you do.
1: Hoi, nata, kong IC, phi long gom nol.
2: Koi nga siam, okay?
1: Di kong IC, eh?
2: Hoi,
1: to. Nang ta pade to sung tanat dei bani o sung bopi kwat pikiam tan dei.
2: Hoi.
1: Di kong IC phi la ke slam.
2: Hoi.
1: Nang ta pade phi menta phi dang le ayu.
2: Menta dang sedi tur.
1: Oh, phi pat de bam.
2: Eh, bam.
1: Phi mut bam jano ne.
2: Em phi ngi bam bi sidit.
1: Oh, phi la sidit lupa to jur mo.
2: Hoi.
1: Di kong IC ka ai pade ke jing rai bopi kwat ban sanga.
2: Ah, jadi kalau jadi tu ki pusi kat ke?
1: Hoi, gaya kerteng jenway.
2: Pencet lagi nang tu kanu kanu bersu tenang.
1: Lep no ni sengap dengan Mississippi.
2: Tak apa ya?
1: Oh, hoi, nanti apa dia? Kong IC pinya sengap su bahalang bat no?
2: Ini kong IC yang tu, bat baru waktu pada lok bat terlang bat ki.
1: Hoi, kau boleh sebut.
2: Nanti kong IC bertong Indonesian anima konsen. Nanti I kongsan, nanti I bawan niang. Nanti I kunjung IC pada nangi wan terlang konsen.
1: Hoi.
2: I kong suba, nanti bat baru waktu bahaya sengap yang ada di program.
1: Oh, hoi, lah biar kat tak?
2: Hoi.
1: Tuh hati kong IC, kau boleh sebut ni, ma?
2: Hoi, cari sibuk kong.

0: Brio, kalang badan kam hakajeng em jengi kibrio baro. Kini ka kor long brio man brio kala dan rupa ha iwei pa iwei nangi. Henry ban penroy yaka syaka kerdan badan jeng thau dan kam ban hikai kum bha hikai ha kabai day ba kajeng nang jeng stan. Kadon kajeng ong baladangi pen start iki brio tang hakajeng wat jeng perkhat om haka akor ka buram i pen start iki jeng syirkai haka im lang salang. Haka bayi day pat kanie ngilak ban ong badon katukat niki jaka balak ban penlong kum hislam ban sandur pat ban hikai haka bayi day pat ka akor ka buram ni kata ka bagi ong ka moral education dan ni ka balung education. Kini kilong lak long haka yeng kisam habis school ka balang kadu-kadu kan huon ni kisang bat kum juru haka imlang salang. Ka akor ka buram dan kam ban hikai naduk dangbet namar kenu-kenu ka bang hikai naduk ka puar badangbet kane kesa bat ka long dok long senam bat ka penlong yangi ban om ken riak no neka buat habang lasan larang ba kadon ka jeng ong tu hikai uk kana ha galenti pau dei ban dai yun om ken riak no neka buat haba na temen pat ban pen kun par lok long senam nitip sya bagi kemi ki pa ba iye jengi kilong ki atiar Ahmad ya ban sandur ya ka akor ka burong jang pelong hi mandri Ikermen, badang baki kiti jangki, penak ban penmi, bat saya ki brio, haka baka akor bat keburong, kan om yudno, naka jeng im brio, haka ni keselap ikhai. Kani kani rap ban pun linti, haka ban saya ki brio, kadang pendan burom, ya ke long renyang, ya ke yang kesem, kejat ke kenja, keri bekejat ben brio, barok kewe, pat kantam ban pendan burom, ya ukeran long bu, long kau. Tiap parlok nong sengap haka ni kepuar ban, menyok senau no, ya ke jeng ikeren ba markeman, bat ikong bibi sya khanayor bat ikong wan khala shisha khanayor halor kani kwe ka phang ka sung tanat ha ban sngam bat ka ta ka phang ka ong ka jing aisha bat ka jing krishtam kan wan ra ya ka jing job hap reng ki jing e di par lok nong sngap ye wer pisa shi sim pat ka ling ni sngap lang ya ki ki jing kran ba mark mat bat kani ki armut ki kan thai lem bat ikong loi sibon ka sidi
1: Kublai pi barok kino sengap ni semua tenat shibun ea baha kini kepor ni don ha kani ka studio ya ka jingi keren markman bat arngut ki rio kentai ki ba lapan pao ya kata ka jing tre shitom ha ka jing im ke jongki bat ita ilong ikong bibisha karnayor bat ikong wan pala shisha karnayor. Tingin yo panya keren halor kani ka pang ka jing ya isya bat ka jing tre shitom ka wan ra ya ka jing job wat hapreng ki jing yale. Tikung ba ngi jutip baro ba katai ka jaka the nyut bangitip kum ka Martin ka badan hapo maulai nong kuar kadai ka ba ki nyut na kaleng ki jaka jong ka social long ki pon poi shathi tingis ngau kemen pan ba kala long pada ka jing mentoi ka ba krau ya ki ne ki batre hang tu ban lum ya ki tu ki nyut nang tu ki ba om la shu ban penon kam hayang hasem hanrei ka long pada ka lat na ka bata man thau pisa na ka banta kita ki batre shitom ti kong bibisha hashwa begini ya ya che ki banta ki ba shadi jong kane ka jing ya kren nga padang sung phai ya phi sha kane ka program kumjo re phi ikong wan phala shi sha kharna yor na ka banta kane ka jing plate por ka jong phi banya don banta bat ngi ha kane ka program bat ngi scam ba kane ka program ka ba ngi ngi yo ban pen sngau she ki pat ba nong sngap kan long ka jing ai man sim kan long ru ka khubo na ka banta jong ki ba ka kam ka ba phi phi tre ka dei ka kam ka ba e da ka jing tre shi tom ba da ka jing ye sha ka wan ra pen ban ya ka jing job bat phila ban pen bit ban penbiang ya kijing don kam halayeng halasem tikong bibi ngan phai chua shapia ka ni ka por hangnu la kha bala pen he pen san ya phi
2: la kha la he la san ni ra po maulai yorong ha ban la don khon lai ngot ki khon evasion rang ar ngot kan thai bat man ta lai ngala riyo sik siun ri mot
1: to kubli shibun e nam ta ka tu kijing thu jong phi ya ka ta ka ja ka shong ka ja ka sa ka jong phi kong bibi sha hadu ka class ka bakat nu phi la yo ban pendep ha kita ki por ba men chua ke
2: nga la puli do class 7 namar lom ta ba kadon kijing jinjar hayin
1: hoi
2: shupan ten beli school
1: hoi kamut pila sangai aduk ke class 7 di mentap dengan pai no shapi ikong wan pala shisha pi pade la penhe pensane pi hang no
3: na ju hi kasnam
1: kamut namu la yorong hep de te kubli shibun e namta kita kijing tu jung pi pen itu pen ithau ki jung pi te kong bi bisha ke e ka bala pen long ye pi ban tre ya kaneka kam bat pin sungu baharu ban ya tu kendian ya kejing ya dan ti kejong pi ha ke bas sedang ya kah
2: kong e ngasa sedang ni ni kam kalong kum ni ngala letrai kan ta hing ki briu ngam im ngali sa jan nong ngam im lo ngam la ti ngam pendap ya ke yin ban kejing duk te lalit di jurayoro kam im lalit terwasang la diwai dong nri kam la ban pendap ya kiyeng namar hakatu kepor ikpar impat don kam don jam te di iru isu belakit umnang umtu kan te na kata kadaw te ngala ikin kadan iwi kong iba tam tin jot te ngelit no pat ita di ita pa yong ya ya ya ya kanika iba sa amu yong ita ikong te ya lam ita yong ya ya lit kartiar jot no capo dam te ngiya ya beda kejat nadu na maulai syadu sya dam sait na dam sait syadu umroy na umroy kumtu ngila yo em kitiar ngila ya kit hakamet te ngiya kit baik hakamet ngibu si jaka ngilik karbiang ngiwan bu si jaka hadu na poin topo saw kilo na tu pada ni sakit tak bos duk depoi apo yodo
1: hoi
2: tinglik dia yodo atau kapor empat dondukan kenya moyong tinglik di si yodo dia tu kapor kebapan hap tiar mengang dia kiri kanan atau kapor ngina kartian ngikatin jot kadang deitang si suka si kilo ka plastik kadai karar ana nyup sania kan te kumta kan tiang ni hakashita yo ni pelang ni patho bim tum di sim pisar no kon patho de yo la lang shita yo ni san phu ka shita yo te kat no kala mun toy ke
1: hoi
2: te na di mun to pa dang ya ya ya ya in ni le be kumta in ya be malak sngin to na ni ni ju ya cha ju malak sngin ni kelang kelang ka sor te halas pa de ni le chapo upar shlong ni ya ta ka kejar ikit tiar be kumto ni wan be ta kejar sha du sha yo mo long te nang to aku ke ibat deng ni la yang ni yo syok kan tiar tidan tak perlu jangan tu ya ya no setuju tang beri mo tiadin kan inang ya kita em ngi ketai tai ketin stai silian
1: hoi
2: ami di mentas ngi mi yo tiar ya ya ketai top mo ketai top kan kata yo ani kat ketai ni le mno ai ni on kan ni ka umru kat kan yo to to ni le tai tai perlu jangan apa de isu ba yang amat kan i pensyar kan mat la jong te ya tu jingking i hiar sepo i paki yang nga kemet jong i tengah hiar lahir yang ya ya le ngamla bentan murai tak top tai perlu ya ya yang ngamla berarngut elitan itu ketop kan dia tak kesengi ya yo marsat put kaget
1: hoi
2: tekat nang ilah kemen mau bila yo kau kun dia haduk kat kata ke apot aku tu kepor dia kartin jot mengim tu sok ke beriuk ke peti ben mau laki ko li mengi ke set kumut te in la song pot taksi ke beriuk set no tu ki ombak ini ke dek trek kam
1: hoi
2: alo maki ombak pitrek kam ke bapo mau ni dek nong
1: kimpi perkat kin long bapi pedaki penik lah ke jong ke sem ke dek kam jong pi
2: hoi ke beriuk ke ombak trek kam ke bapo tam te aku ikut sengigeri kepahi bohong yang api sepersang lihat nak marten dong toh tangan pat nuat adin orang don si tiar orang don ngomi ngam ngan hata aku ikut sengi meyak suruh ni ikhtai di ketrok kit kit tiar sudah em ngirung kan jaman larung syai ka ajing mentoy tingi yo im hata kasmi im sibun ba ma bungi yo eta tiar tena du nang ta em ngam juk mi syuk ke nyam ten ngat trai nang la trai la trai kebun kicing e bangi kendo cing e sudan de
1: pikena ho usnem ayu pi rum pada ketika aja kan
2: proposal
1: proposal
2: kebang sedang menerunga de proposal marten
1: tak ada aku meladap sau posnem
2: ha adap sau posnem sibun kicing e kicing sya iben kicing sya keren ben re
1: pinggul randin
2: persengap katno nga sosi ba kibriu kipun kiki kiki bagi keran yang anda ingong try ya rab yang apa long kebayasha di sisha ngalapan yasha
1: di long ba jom kata kejeng yasha pilong kumne menta kumba pilong
2: ni kumbang long
1: tinggi sungut tanat sibun e banyu snow ya kata kau karena kejeng pi nado bapis dang ban siem ya kesin jam ban try ya kene kam pis dang shuan e kwe kwe kejaka ban haba pi ibit ibiang pada hangte ya po maten pil ane esnon hadu kini kisngi kiba mentamo tinggi skemba kene kan long ban sengau lem syakishkor jongki nong sengapru ba hangtu kadon kajing im pilong kumni kumba pilong menta dailong ba kajing pelilat pelilinti kajong ublay ba pinyo padai kalat ban biang ka kamai ka kaji hayeng hasem nginya phai menta sa shikendi ko wei pade ka jingkeli na marba piong phiju alum ya kituki mar ki bom don kam shu mo ra kanu kur kom philum ya ki ha kanu kur kom phi penya yeu ya ki pade anda ba phila don hang te hpo marten kan
2: por banga de training kom banga nadu ki bilor pai dung ilum
1: ho
2: nadu ki bilor pai dung ida jet iba utu bilor pai basau ni bur ka jong ba ni bur ka jong ma blek tu basau kam tak ni bali kam ram
1: ho
2: tinge pelang kiwan piet ki brio
1: mabar
2: hadian bat dia ada kejing yalam lenti idon ki bayalam lenti yang ki ong kilit di hi sokoti ngi sara hi sokoti
1: sisi
2: kali into tu ki por lai hajar sekali bilor pat dekatiar bat dia ngi dia bai hayo
1: ni
2: pelang katin la kajong unar la kajong plastik la kajong kuntah tu ke por pat don bilor plastik nama menswa em kador kisong da kasla deka umru ngi ngimju dan bilar kumpadi menta pertai besok tu menta mencuak por jinja dan bilar dan tang ki bilar pat ki bilar kiat bat ki plastik berketin jok tang kita tang lajak sokja nrei menta pat DM ngihap jiat ke plastik laka jong kulung laka jong kani ke plastik rado laka jong
1: kita
2: akin ter ya kitu pat ngidi hang ni shalong hang tu jaka bangi ya terihi kidong kinong tiat ngidi haki
1: kemudang ningkong kidi kibrio kibana po gua hati pi ong
2: kibawan ni nanti
1: kibawan shimi ta kitiar
2: kitiar tang bilor pat nrei kitin jok pada ngidi hayo
1: ti menta pat de kemud kilawan shim
2: kide kibriu jong lajongi kibatiet mentai kita ki mensua kiwan kibriu na bar mentai kiwan kibriu jong lajongi kibatiet ini kita
1: ti kalalong ke ke ke jing pelilat pelilenti nak menta jong kita ru bakin yo e kata ka jing penya yo bat bakan nang la ru ban ra ya ka kamai ka ji om tang ya ka jong phi handrai ka kamai ka ji ka jong kiru mo kalaya telun lang kin long ka kam na way ha way mo ti kong wan phala si sha pa de phi ru phi la ya tre lang ha ka ne ka jaka de bat I kong bibi sha pikan ma ho snem ayu phila sedang ya kandika kaman rung hang te ke
3: nadu snem ar hajar khat we
1: kemut hadu menta pidang don lang be hakate ke ju hika jaka tre de jaka nu kalong ke basmu tenat kemut iwe hadin iwe na kaliang jo ikong bibi sha inong ya lam mo phila yo pa de ban penrung iwe hadin iwe ban ya tre lang te kanang ba jing mentoi ru kan long na kam ta jung ki ru mo hatu kane ka kam ke ba phi phila shim mo ikong bibi sha bat kum jur ikong wan phala shi sha kalano senyang hadu kat nu ya kene ka kamai ka kaji hayeng hasem jongpi
2: kene ka kamai de kala ajing yarap sikat de e ya ke yeng kasem jonga ka ban ka perkat e ki por ki belalet
1: bat
2: ki bam tang sngo ba uble la kar kulen nong ti anga ba kene ka kam kam de ka kam ka popo ka de ka koridor tam hakmat jonga nama belai kala pendap e ki yeng kasem jonga la yo ban paskol ki kon kumbangan chu pai no kendit ya ki por belalet men shua por bangadang let terwa kuai ngelit dijur rayo ni dang bamtang dok jur sudah
1: hoi
2: nri metala yo akin ban ban bam do sisin stayo lan ni arsin stayo
1: hoi
2: la yo te ban tit do ni mensuangi mio ta ken mensuanga song wai hing ki briu nri meta da kan ikakam da ke jing trail stom jong ngab di kepang la yo ban cenaya ka yang la jong
1: hoi
2: hapor bengi di yet jaka mengi ki briu ang to ka poli dang touch po at po tung kang mio tiet
1: hoi
2: tim tang la yo hiru ban cenaya ka yang la yo ai ke yang lajong katno ka nikakam ka ajing mentoi shiboni kalong yi jong
1: hoi
2: katno ka ajing mentoi shiboni ka yang ke jong kala senyang ba ka nikakam ka banget terai
1: hoi ka mot leng ba jong ka nikakam
2: leng ba jong ka nikakam
1: kala de ka jing kersian barat ba nam ta ka yang kesem ka jong pi dengan pai mata sa sha I kong wan pala pa de ka e ka jing sem jong pi ka e ka jing mentoi ba pi yo hadu ka no kala yarap e pi ke
3: long kum ju hi kum ong I kong na du bang la yo ki khon da ka e ken mangan bala dengan perkat aspek ini ikong ilik belahang tu
1: tek
3: yang ikum ki kentai badang rikun dan jaka bengin ba ki kun ilik belas ajang nong gimla
1: hoi
3: lek tri yang beriu ru gimla bangin ba lang ki kun te ladang ilik belahang te tang sipang arpang ngin e ki kun ru ngila yo te
1: hoi
3: hang tu long belala di
1: hoi
3: te ladang ngin ilik hang tu tang sipang iwan hayeng ngila yo ban wan pe ki kun ki
1: hoi
3: ha kan ko por bangin lap ngila ban mare tu
1: hoi
3: hamtam lada kilek school ngilek bu school lada perwai school ngilek shaw school ini nang te ni wan no hayen te lada dang don kapor ni lab ban lek biang ru lada ken kum ngi te kla ai sibun kan ban pen he pen san ni kun ban penang pen start ni kun ba ni hayen ge jong ni baro
1: lang ba gitu ge jing ya thu jong pi baro arngot ni sngo thu ba katelong jing mi pisa kate ke ba krau ba na kate ke jaka ke ba pi pitre pikta kuma pi pile thu mentan mo na ka yeng song wai la poi jaka the jaka kasna yeng bat mata pila yo ban song tengen be ka yeng lojong te kum bale ya thu ikong wan phala ro kum tu ka jing pen bit pen piang ha yeng hasem mo ka no ka long ka ba sngu tenat ba yo sngu ya kata ka kubo na pi ba ro arngun ngan phai menta sha I kong wan phala te phia don kum ba ka nungut I e ki be tre lang ha ka te ka jaka
3: gibai trailang hang tailing yabon tang ba ha ka group ni don sau phongut ha ka self help group
1: te ki don lang bat kan thai ba chen rang
3: ho ya don lang
1: nan phai mata sa sha ikong bibisha phi phi dei ibala long inong ngelam lenti nak ta ki wai pat ban yo ban rung ban trai hang tu mo ha po marten tu yo ji ara bi ani am na kaliang jong ka sarkar ha ba phi phi trai ka ni ka jet kam kein
2: te ban na kaliang ka sarkar nang kong e ang ai ku blai ya ka municipal ma ka municipal am kala ya rap bahaya ngi ka perkhat ba ing kayo i ngi ba ni trai sitam te na kaliang ka municipal tingi ai ku blai ma blai kala ai ka free medical check up
1: ho
2: ai kirim kod ke ai ke pisah bengisna yaitu ke unit ke ai pisah bengin sedang ya ke kamlajong ke penlek ruki MHIS ke penlek ruki kitu ki namaste skin
1: di kombi bisya aku boleh shibu lembah ke jengatu jong pi kemud ke nakaliang jong ke tenat municipal ruk kala ya snok tilang ban ajing arab e pi lang ba kita kitir gitar ki ba pi pi dei ban penon kam kan long rukum kala jingada na ka bentajum pi mo ki ba tre ha ketu kejaka ba pin yo ban tre ha ke por ba don uslap ru ba ka jing ajing kita ke rin kod ang ta ki gloves kum ba pi pi ya tu mo tam ta ki wiki wi ru kitir ki ba pi yo ban penon kam mo te na ka liang jong ikong wan pla kum ki nong lom ye ki ni ki tiar gitar ha ka te kejaka ka ba pi pi tre pi ta ha ka no pat ka rukom pi pen long ye ki ba kin long เป็นบันกลาดเท่าพิศาพิละมันจะถูกเนียดกัดกุมกะจิงเชียมกระจง
3: กิเตียร์กิบมดอนคำสู่อีกนี่กิเตียร์กิบลาจอดกิบมีนายเอง
1: โอ้ย
3: กูมีกินีบาลงบันเป็นคลาสบ่
1: โอ้ย
3: นับปอคำราชัดจงงี
1: ้โอ้ย
3: กูมีกิจากิจหรกิบลาปุ่น
1: โอ้ย
3: เต้งี้เป็นคลาสบ่ยังกัตุ
1: โอ้ย
3: เต้กูมีกินีกิพลาสติกปันงี้เดนออกเองงี้คาร์ยี่ตุกิพลาสติกกิเต็นกิเอ้เต้งี้เดลาจงมาเอ็นคลาสบ่เต้งี้เป็นคลาสบ่ยังกัตุฮักษ์เซ็ปกรุ๊ป
1: ก็ตากมุดกิจงี้ทรีกิจงี้เป็นตลุนลังยี่กักกัมน่ากับมันตาบันเป็นโยจิมันตัวลังยากิปาราบีทรีหลังตู้กันตีกุมบะพิละเอทุบองบาดอนฮัดุกุมบะเศร้าโพงุดมะพิละเอเท้าในเอ็มดะกันุกันุกันฮวนกับยูนิตกับบาละละบันอายดะกับกระเตงกันน้อง
2: โอ้ยกับกระเตงจงกับกรุ๊ปจุงีกันได้กับยายเนี่ยสแกมเซอร์กรุ๊ปนัดดูอาราจาร์ขัดเศร้ามิละฟอร์มีกันในกับกรุ๊ปมิละเรจิสเตอร์ปอมุนิสปา
1: ตีน่าฮะบาละเด็บเรจิสเตอร์กับคำกับละยาเฉยเฉยได้กุ้งกี่เอกี่จัดโปรแกรมเอกี่บะพี่พิละยุยอบเนี่ยเล็กชิมตากุมกับยายเนี่ยสแกมกรุ๊ปกัน
2: กันนี่กับยายเนี่ยสแกมกรุ๊ปมิละบุญกี่บางนี่ละเล็กชิมบันตาหนึ่งกองนี่ละเล็กชิกนี่กี่อิบันกี่ขอดบันเป็นขวดอย่างนี้กินกินูบัดดอนกี่กินจ้าโปรแกรมบัดขอดกับเป็นขวดมีกับยายเนสแคม
1: ฮะ
2: เดี๋ยวสักวันปัดกับบ้ากันนี่กับกรุ๊ปจงงี้กับละพาวสุดฉบารุลิงบ้าจงอิตาอีกองจอร์จินีาลามาร
1: ี
2: เดี๋ยวอิตาอิบายาลัมอย่างนี้อิบะเป็นอิทูอย่างนี้อยากกระตากับ AIW กับบัดดอนบอเดลี
1: ฮะ
2: เดี๋ยวลิงบ้าจงกระตากี่ยอกบันเล็ดกันลังกันลัง
1: ฮะ
2: กับพาวกันนี่กับกรุ๊ปจงงี
1: ้ฮะตีกับบ้าพี่เพลทุ่มตันงี้สงทุบากิจิงเตรจิงกระตากิจงพี่กับหมดกิละพาวชาวเว

Sashisian pan kena pai singi besok ke mani pi baro ki par lok nong sngap. Kani kadai ka akash mani shlong pa jan shpi lok nong sngap kata no lai spa so punya point r meter mion wave bereng kat wat pras pa andu besau kilahats. Par lok nong sngap ha kani por ni pian sung pai pi baro shak program ki sur kari India. Bat ni dan ruan pentem shpi ke jing wai na ki asma. Tini sedang ya ke program da ke jing wai belai ke teng tum se pian pan spin boat da ke jing wai belai ke teng chomi he hamne Sari Dunia

perlogoro na gitu tu ki atli girwa na gitu ayong kong Rita Mary lang hulu ki upurit ko destor wagan uksa wehat mapen choy katu dupa chukut yang gini program jentia tu ni apan iya kuku bor jentia kubun.

Panpun kod iya kan ika program ki saw sumai ba mentah ke janmiet. Do mentah ini syashkor da artali ki wegi jing ruai. Jong I verigis love soklet ha ki jing ruai ki bilai kerteng. Jing I mahala shnong bat ken mau menor.